Bu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Tanggal 22 Juli 2026, sahabat suara, seperti biasa jam 7 pagi kamu akan mendengarkan suara yang tidak merdu dari aku ya, Okan Gembul. Yang bersiaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Ya iyalah, kalau aku suaranya merdu jadi penyanyi, jangan jadi penyiar radio ya. Yes, seperti biasa sahabat suara menemani pagi hari kamu ya, sambil berkendara, sambil beraktivitas apapun ya. Pokoknya yang berkendara, seperti biasa aku gak bosan-bosannya buat ingetin, hati-hati di perjalanan, woles-woles aja, fokus berkendaranya, sabar-sabar ya. Kalaupun padet ya udah, mau diapain lagi ya. Terus juga mudah-mudahan aktivitas pagi hari ini sampai dengan nanti pas balik lancar luncur semuanya ya, gak ada hambatan di hari inilah pokoknya ya. Tapi kalau kamu dengerinnya di mobil ya, tapi kalau pengen dengerin suara dimanapun ya, mau di kantor, di rumah, di toilet ya, ataupun dimanapun bisa live streaming, akses aja ya lewat dari gadget kamu juga bisa di suaranetwork.com/livestreaming gitu sahabat suara ya. Jangan lupa juga sarapan kalau misalnya bakal padat banget. Kalau aku sarapan pagi ini sama kayak kemarin nasi uduk sahabat suara, gara-gara ya awalnya aku tuh mau beli nasi lagi, mau beli sarapannya itu bubur ayam deket rumah sahabat suara, ada langganan lah gitu, enak sih mau takut ya. Pas dateng, antara dua sih, apakah memang belum dateng atau tutup gitu loh sahabat suara. Cuma kayaknya belum dateng sih ya, soalnya kemarin-kemarin dia itu jual dua sahabat suara, bubur ayam sama bubur kacang hijau. Nah kemarin-kemarin aku beli bubur kacang hijau, emang sih jam 6 lewat gitu kan. Nah tadi aku jam 6 lewat dikit gitu loh, dia kayaknya belum dateng sih. Ya alhasil otak berputar ya, ujung-ujungnya yang suduk lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya aku agak harusnya mengurangi nasi nih sahabat suara, cuma it's okay lah ya. Karena kemarin aku makan nasi cuma sekali doang. Sisanya banyak jajan, astagfirullahaladzim ya. Astaga. Ya deh, pokoknya aku temenin kamu sahabat suara ya. Dan langsung aku buka dengan 3 lagu. Mohon maaf kalau dia sudah banyak ngoceh-ngoceh ya. Iya. Soalnya berkali-kali aku bilang kalau aku dibayar untuk ngoceh, bukan untuk muterin lagu doang ya. 3 lagu yang udah dipersiapkan, insya Allah bikin kamu sambil nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Ana Fiera dengan Seandainya. Lanjut lagi. Ada Raisa dengan Could It Be. Ingat banget Sambat Suara ketika ini album pertama ya kalau gak salah ya. Dan waktu itu aku sempat ke Jakarta gitu ya. Ada National Radio Day di waktu itu, ngumpul musik director ya. Ngelihat Raisa di waktu itu, buset, cantik banget. Ih, temem-temem gimana gitu waktu itu ya. Cabi-cabi lucu lah gitu ya.

0: Iya itu sih dulu ya, Raisa masih cabi-cabi. Sekarang mah udah tirus tapi tetap cantik sahabat suara ya. Dan lanjut ini punya Marcel dengan mau dibawa kemana. Mohon maaf, kamu ngedeketin seseorang bertahun-tahun gak ditembak, apa nih? Ingat ya sahabat suara, kamu itu manusia bukan baju digantung ya. Minta kepastian dong, masa gak ditembak-tembak ya? Iya, digantungin melulu. Apa beda kamu sama jemuran ya? Oke. Mau nyapa dulu selamat pagi buat Gegep. Iya, Gegep lagi dengerin ya Gegep ya. Kau siaran, Kak. Wow. Ngechat Gegep ya. Iya, Gep, lagi siaran, Gep. Kenapa, Gep? Iya, Gegep ini sahabat suara sih informasi adalah manusia tersombong ya. Dia ini ya, enggak mau nongkrong lagi sama aku ya. Iya, enggak mau ngobrol-ngobrol lagi padahal dia udah stay di Palembang ya, Gep ya. Karena anaknya Gegep ini udah sekolah di Palembang gitu ya. Sehat-sehat, Gep ya, sama siapa, sama anak-anaknya ya. Kayaknya Gegep ini habis nganterin anak ya. Buat sahabat suara juga deh, habis nganterin anak ya ke sekolah. Anak Gegep ini sekolah di SPH ya, kalau gak salah, Gep ya. Iya. Ya pokoknya buat sahabat suara yang nganterin anak-anaknya ya, Semoga apa ya. Kan nganterin doang ya. Mau ulang tahun, astagfirullahaladzim ya. Yaudah deh, langsung aja secara full aku puterin berturut-turut. Ada Raisa, Could It Be, kemudian juga, salah kebalik, Fiera seandainya. Ada Raisa, Could It Be, dan juga Marcel dengan mau dibawa kemana. Ayo, let's go.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

Isu Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan baru aja mulai dibuka dengan 3 lagu. Ada Viera dengan Sandainya, kemudian juga ada Raisa dengan Cold It Be, dan barusan kamu dengerin ada Marcel dengan Mau Dibawa Kemana ya. Anyway, sahabat suara, aku sih lagi live TikTok ya, tapi di akun pribadi sih. Ya udah lama gak dipakai, jadi mau sekali-sekali live aja ya. Tapi gini sahabat suara, aku pengen cerita sedikit. Mungkin ada kamu yang pengen ada rencana nonton film ya, dan sepertinya ada film-film baru yang nongol dan kamu pengen banget nonton, entah di weekdays atau juga di weekend ya. Cuma kayaknya weekdays sih enak ya, tiketnya lebih murah ya gak sih? Kalau weekend ya mahal dan juga rame banget pasti. Sebenarnya malesnya itu adalah rame sih ya, ya kan. Nah, jadi sahabat suara, kalau kemarin aku kasih informasi soal Avengers Doomsday yang bakal tayang di 18 Desember ya 2026, akhir ya, akhir tahun. Dan juga dia udah rilis si Avengers Doomsday udah rilis trailernya gitu kan, yang terbaru ya. Nah, jadi sahabat suara, kalau kamu ada rencana mau nonton, sama aku juga ada rencana mau nonton. Awalnya sih pengennya hari ini sebenarnya, cuma kayaknya hari ini aku gak mau kemana-mana deh. Kayaknya abis siaran mau, mungkin kalau jadi ke tempat teman Joni ya. Kalau nggak jadi, kayaknya aku mau balik aja, soalnya mau istirahat dulu ya.

0: karena ya masih nyeri-nyeri ya, masih kaku-kaku nih kaki ya, kayak gitu. Tapi awal plan saya emang hari ini sebenarnya Sahabat Suara pengen nonton. Nah, film yang pengen aku tonton itu adalah film Ip Man Kung Fu Legend. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya udah aku tuh iseng-iseng kemarin-kemarin buka aplikasi nonton gitu kan ya. Terus pas buka gitu kan, set, keluar nih ya. Wah, ini apa nih gitu kan? Karena setahu aku emang Ip Man ini kan udah abis ya Sahabat Suara yang Donnie Yen ya, itu sampai 4. Itu aku nonton terakhir kemarin ya. Dan ini apa nih? Oh, ternyata ini adalah film Ip Man yang lainnya gitu ya. Jadi judulnya adalah Ip Man Kung Fu Legend gitu. Kita tahu kalau Ip Man ini adalah salah satu sifu ya, atau guru yang mengajarkan atau menyebarkan Wing Chun ya, bela diri Wing Chun nih Sahabat Suara ya. Yang kita tahu sebelumnya kan filmnya Donnie Yen ya, yang sukses banget ya, terutama di Indonesia juga gitu kan. Nah, jadi aku penasaran nih gitu. Jadi aku share lah ke dua temen aku ya. Satu namanya Gemma, satu namanya Kak Henry gitu. Karena kita bertiga ini sebagai pendekar Wing Chun dulu ya. Kebetulan Sahabat Suara kita bertiga ini pernah ikutan Wing Chun ya. Dua perguruan malahan dulu ya. Dulu ada ikutan tradisional Ip Man Wing Chun Indonesia ya, yang Palembang. Satunya itu adalah Dennis Lee Wing Chun dulu ya. Dulu, tapi sekarang udah gak lagi. Udah rentah, udah sibuk ya soalnya ya. Jadi aku tuh ngajak mereka gitu kan. Kata Kak Henry sih, dia bilang ya udah kabarin aja gitu. Kalau si Gemma sama aja gitu. Cuma aku udah share ke Kak Henry tapi kok gak respon gitu kan. Kalau Gemma kayaknya dia sibuk, kayaknya aku mikir kayaknya pengen nonton sendiri deh ya. Jadi Man Kung Fu Legend ini Sahabat Suara nggak diperankan sama Donnie Yen, tapi diperankan sama namanya adalah Dennis Toh ya. Dennis Toh ini ya, dia ini sebenarnya pernah nongol di Ip Man-nya Donnie Yen Sahabat Suara ya, gitu. Di beberapa film Ip Man-nya Donnie Yen, kayaknya nongol semua deh ya. Dan juga Dennis Toh ini dia pernah juga main jadi Ip Man di filmnya tahun 2010 kalau nggak salah, The Legend Is Born Ip Man. Nah itu, jadi dia ini sebenarnya benar-benar anak martial arts juga gitu, dan juga nggak asing sama Wing Chun juga gitu Sobat Suara. Tapi aku penasaran aja gitu kan, udah lama juga sih nggak nonton filmnya. Cuma kalau aku lihat trailernya nih ya, kayaknya sih memang cuma satu film doang kayaknya ya, tapi nggak tahu juga. Kalau yang Ip Man versi Donnie Yen kan dia berkelanjutan dan memang kayak biografi lah gitu, walaupun emang ada tambahan-tambahan gitu kan ya. Cuma kayaknya ini cuma satu film doang gitu, pengen nostalgiaan aja Sobat Suara. Kayaknya sih rencananya maunya besok sih pengen nonton Ip Man Kung Fu Legend ini ya, kayak gitu. Karena udah lama juga sih, kadang-kadang jujur aku pun kadang-kadang masih suka buka video Wing Chun-nya, masih lah nempel dikit-dikit Sahabat Suara ya. Pengen nonton, pengen ini aja sih, pengen nostalgiaan aja gitu. Walaupun emang ekspektasi aku nggak lebih, karena jujur ya nggak dipungkiri film Ip Man yang sukses kan memang punya Donnie Yen ya, dan kayaknya itu susah untuk lepas gitu ya. Apalagi emang di yang keempat itu kan, the five finale itu kan benar-benar di close banget dengan Ip Man-nya udah meninggal dunia, kayak gitu ya. Gitu sih Sahabat Suara ya. Jadi kalau kamu ada film yang pengen ditonton di bioskop di minggu-minggu ini, silakan aja ya. Kalau mau ajak teman lebih bagus, kalau mau sendirian juga nggak apa-apa ya, karena kalau sendirian juga normalisasi deh, nonton sendirian gak apa-apa Sahabat Suara ya. Cuma lihat-lihat juga sih, kalau nonton filmnya film sedih sendirian, aduh ngenes banget tuh rasanya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tangannya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isu Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu menjadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini di 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan perayaan Waktunya Ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah kamu, ya, di Palembang pastinya, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Sekali lagi, punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah kamu, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal itu dari 17 sampai 27 Juli 2026. Sekali lagi, periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Dan 178 pemenang terpilih akan diumumkan di 29 Juli 2026. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Jadi ayo tunjukkan desain gapura terbaik kamu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi. Dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan juga grand prize. Sampai dengan total 17 juta rupiah. Jadi sahabat suara, jangan sampai terlewatkan informasi lebih lanjut. Kamu bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya menjadi apa ya, terdiam ya, gara-gara mengevaluasi diri dan merasa sepertinya aku sekarang kok penghasilan gitu-gitu aja gitu kan ya, atau ngerasa aduh pengen deh punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama, apalagi ya tahu sendirilah sahabat suara, ekonomi now ya serba mahal, serba naik gitu ya, jadi harus ada tambahan gitu ya. Nah ini dia, ada kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Jadi ada informasi aku pengen share ke kamu. Ayo gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Dan kerennya program ini itu benar-benar fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan, atau juga biar tetap bisa nongkrong sama teman-teman kamu nih sahabat suara tanpa mengganggu budget utama gitu kan ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya ini juga nggak ribet sama sekali. Kamu bisa cek aja ke link tr.ee/recruitment/salesforce A1, link tr.ee/recruitment/salesforce A1, sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment/salesforce A1, isi form pendaftaran di situ, lengkapin data-datanya, udah selesai ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti nih sahabat suara, ini sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya pendapatan lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Sero. Sahabat suara, kenapa aku sering banget nih buat ngingetin kamu untuk selalu hati-hati di perjalanan ya. Mungkin kalau kamu dengerin, aduh Okan ngapain sih ngingetin terus, bosen dengernya. Iya, memang bosen ya, tetapi ya ini buat kebaikan bersama sahabat suara. Karena kita tahu juga namanya di jalan, kadang-kadang ini sering banget pesan dari bapak ya di rumah. Katanya kadang-kadang kita udah hati-hati, ternyata orang lain yang nganar misalnya gitu kan ya. Segala macam sahabat suara. Dan juga hati-hatinya di sini bukan hanya sesama pengendara, tetapi juga bisa jadi ada faktor dari jalan juga segala macam ya. Jadi sahabat suara, ini sempat aku lihat di Instagram ya. Sebentar aku buka dulu ya. Jadi aku sempat repost sih di Instagram, ada informasi di mana ada anak sekolah yang kecelakaan nih sahabat suara, dan sampai meninggal dunia ya, diduga hilang kendali ya. Dan siswi ini yang menjadi korban itu meninggal dunia, katanya terlindas truk tronton gitu ya. Nah, jadi ini aku dapetin informasinya dari detik.com, aku udah cari sahabat suara. Jadi sekali lagi, ada pelajar di salah satu sekolah di kota Palembang ya, berumur 14 tahun, itu meninggal dunia, terlindas truk setelah sepeda motor yang dibawanya, dibawa sama ibunya, itu terbalik ya. Dan diduga motor ini oleng setelah melewati atau menabrak ya, atau melalui jalan yang berlubang nih sahabat suara ya. Jadi ibunya bawa motor, ngebonceng anak ini, melewati jalan berlubang, oleng, terus jatuh gitu ya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Maizen di Kalidon ini sahabat suara, Senin kemarin sekitar jam 3:30 sore ya. Dan untuk ibunya ini mengalami luka ringan. Korban anaknya itu meninggal dunia ya, dan setelah sempat dilarikan ke rumah sakit ya. Dan memang dari informasi yang diterima, peristiwa yang terjadi ketika motor dikendarai sama ibunya dan anaknya ini berjalan dari arah Simpang Pusri mengarah Simpang Intirup ya. Dan ketika di situ ya, motor korban berjalan menabrak lubang kemudian hilang kendali ya, oleng lah sahabat suara ya. Apalagi memang kalau aku baca motornya pun juga memang motor yang kecil ya, kayak gitu ya. Dan setelah menabrak lubang dan hilang kendali ya, motor ini jatuh, kedua korban ini juga. Dan naasnya ketika terjatuh, penumpang motor terlindas truk tronton yang datang dari arah yang sama gitu sahabat suara ya. Dan di sini di informasi yang diberikan ya, kalau kedua kendaraan yang terlibat laka lantas ini udah diamankan sama pihak kepolisian, dan sopir truk itu masih dimintai keterangan sama polisi ya. Nah, ini menandakan ya, jalan Palembang ini masih banyak yang merusak. Tapi emang sih kalau jalan sana, daerah Kalidoni sana emang rusak sih, jujur aja nih sahabat suara ya. Begeter tuh lewat jalan sono ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi apa ya, atensi lah buat stakeholder terkait nih ya, terkait soal jalan Palembang yang ternyata masih banyak yang berlubang ya. Yang ini juga masyarakat yang menjadi korban gitu kan ya, oleng. Ada truk tronton lagi ya. Emang sih jalan situ juga sering banyak truk-truk tronton juga gitu. Nah, ini juga harusnya menjadi atensi sekali lagi ya. Dan mungkin kita juga buat pengendara juga sekali lagi hati-hati nih sahabat suara. Gak usah ngebut. Kayaknya aku sering banget bilang gak usah ngebut-ngebut juga. Kita gak tahu jalanan di depan kita entah bolong kek, lubang kek, atau apa segala macam ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan sekali lagi atensi untuk pihak terkait nih ya. Mohon, gimana nih? Ya, apakah harus menimbulkan korban jiwa lagi atau seperti apa gitu sahabat suara ya? Gak kelar-kelar permasalahan jalan berlubang ini. Walaupun emang sebenarnya jalan di Palembang menurut aku sekarang sudah ada yang dibagusin ya. Kita bersyukur juga gitu. Cuma sayangnya banyak juga yang masih butuh atensi lebih nih sahabat suara ya. Sekali lagi, hati-hati di jalan sahabat suara. Mulus-mulus saja berkendara ya. Please banget.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang ada rencana mau belanja, kebutuhan belanjanya mau beli kebutuhan pribadi atau kebutuhan kantor, atau pengen jajan doang belanjanya, it's okay sahabat Suara ya. Yang masih belanjanya di Alfamidi aja. Dan untuk sekarang ini lagi ada promo, masih berlaku ya, promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir So Good French Sausages Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram. Dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Sekali lagi ya. Udah hadir So Good French Sausages Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Informasi lebih lengkap soal promo harga spesial produk baru di Alfamidi atau juga mau tahu promo lainnya, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Isor Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk 2026 ini, ya, Sariwangi mengajak Karang Taruna yang ada di kota kita Palembang untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya Ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide gagasan desain gapura yang unik ya, atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah kamu ya, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Jadi sekali lagi yang punya ide desain gapura yang unik atau konsep gagasan lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah sekitar kamu, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang terpilih itu bakal diumumkan di 29 Juli 2026 dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Ayo tunjukkan desain gapura terbaik kamu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan juga the grand price sampai dengan total 17 juta rupiah. Tuh, jadi sahabat suara, jangan sampai terlewatkan. Atau gini aja ya, kalau pengen informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, akan ngembul siaran di Suara Sero. Selamat pagi buat dokter-dokter yang sedang mendengarkan ya, dimanapun di Palembang pastinya ya. Mau itu spesialis kayak mau umum atau segala macem ya, semua-semua dokter yang lagi dengerin ya, semangat dan selamat beraktivitas, selamat praktek dok ya. Terima kasih karena sudah hadir ya dalam permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia ya. Ya dong sobat suara, karena kan kadang-kadang kita ini suka basing-basing ya, ya nggak sih ya, suka sembarang gitu ya. Kalau misalnya sakit apa, self diagnosa, terus ujung-ujungnya si paling sotoy gitu kan, berobat gitu, berobat beli obat, ternyata nggak sembuh, pas ke dokter ternyata begini sakit kita gitu kan ya. Iya dong, pastinya kita terima kasih buat dokter-dokter yang sudah hadir ya. Ya bukan dokternya doang sih, perawat-perawatnya juga segala macam gitu kan ya. Rumah sakit juga sama ya. Gitu sobat suara ya. Nah, tapi ngomongin soal dokter nih sobat suara, aku sempat lihat di Instagram di mana lagi rame ada dokter yang katanya mengizinkan kalau ada pasien itu enggak harus bayar pakai uang ya. Iya, tapi bisa diganti atau disubstitusi dengan bayar, dibarter dengan bisa pakai hasil panen dan lain-lainnya. Nah, lo. Ini maksudnya kayak gimana? Ya kalau aku sih bayarnya pakai BPJS ya. Atau asuransi ya gitu sobat suara ya. Nah jadi aku dapetin informasinya ini dari live.indozone.id. Jadi lagi rame ada dokter yang ada, ternyata ini dokternya di Cianjur ya, yang mengizinkan pasien bayar

0: pakai hasil panen sampai dengan botol plastik. Wow. Wow, wow, wow. Ini gimana cerita gitu ya. Jadi memang ya apa namanya, si dokter asal Cianjur Jawa Barat ini yang memang lagi viral-viralnya. Ya tadi bukan karena metode pengobatannya, tapi penerapan dalam menerima pembayaran dari pasien gitu ya. Jadi nama dokter ini adalah Dr. Yusuf Nugraha yang memberi kesempatan bagi pasien kurang mampu untuk membayar biaya pengobatan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah gitu, jadi bayarnya sesuai kemampuan pasien nih sahabat suara ya. Jadi sistem ini dia sebut istilahnya adalah ijab kabul ya. Kok kayak nikah ya. Yaitu adalah kesepakatan pembayaran yang tidak selalu menggunakan uang. Oke. Jadi lewat sistem ini pasien bisa membayar dengan berbagai barang yang mereka punya gitu. Jadi di sini sistemnya adalah mulai dari pembayarannya bisa menggunakan hasil panen kayak beras, sayuran, buah-buahan, makanan buatan sendiri ya, kayak kue kering, sampai dengan barang layak pakai dan juga botol plastik bekas. Tuh sahabat suara, gimana cerita gitu ya. Wow, wow, wow, wow. Kebijakan ini bukan hal baru ya. Ternyata emang dokter ini sudah menerapkannya selama bertahun-tahun. Ya, tujuannya adalah untuk masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus khawatir soal biaya gitu. Sekali lagi, Dr. Yusuf ini menerapkan ini ya, sistem ijab kabul barter ini ya, agar masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus khawatir soal biaya. Mungkin memang nggak terakses, nggak tahu juga sih ya, apakah mungkin nggak daftar BPJS segala macam gitu kan ya. Jadi memang kata Dr. Yusuf ya, nggak ada seorang pun yang seharusnya menunda berobat hanya karena nggak punya uang. Jadi setiap orang berhak mendapatkan akses kesehatan yang layak apapun kondisi ekonominya gitu sobat suara ya. Dan agar sistem ini tetap berjalan, ternyata biaya pengobatan dari pasien yang mampu digunakan sebagai subsidi silang gitu ya. Dan dana ini juga membantu operasional klinik sekaligus menutupi biaya pelayanan buat pasien yang tidak mampu membayar secara penuh gitu ya. Gitu sobat suara. Keren sih ya. Karena memang setuju ya. Artinya kadang-kadang gak dipungkiri ya sobat suara, ada orang yang memang sakit gak mau berobat tuh bukan karena dia males, tapi mikirin aduh nanti mahal, nanti ini, nanti itu gitu sobat suara ya. Ternyata dengan penerapan seperti ini bagus juga gitu ya. Gitu sobat suara yeah. Jadi keren sih, keren-keren penerapannya sistem barter gitu ya. Bawa hasil panen, buatan makanan buatan sendiri, sampai dengan botol plastik segala macam juga ya. Keren-keren, luar biasa, menginspirasi sekali ya. Tapi sebenarnya sahabat suara ya, kamu tahu kan memang sebenarnya dari pemerintah pun sudah ngasih akses untuk BPJS segala macam ya. Makanya kamu yang mungkin takut biaya mungkin bisa ikutan itu juga ya dari pemerintah gitu kan ya. Karena emang balik lagi, kita gak bisa selamanya sehat sahabat suara ya. Kadang-kadang ada aja sakitnya kayak gitu ya. Tapi emang baik lagi dengan misi mulia yang luar biasa banget sih dari dokter Yusuf ini ya. Dan apa namanya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya juga ya. Dan juga pengingat juga buat kita-kita sahabat suara untuk selalu jaga kesehatan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: hanya kaulah arti
1: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sedang berkendara sambil dengerin ini suara, dan sepertinya ketika di perjalanan kamu melihat ada Alfamidi di depan kamu ya, aku sarankan jangan cuma dilewatin, liatin doang, tapi mampir sekalian sahabat suara buat belanja. Bebas deh mau belanja apapun, ya pastinya di Alfamidi banyak banget promonya. Nah, salah satu promonya yang aku mau kasih tahu adalah sekarang ini masih berlaku promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir So Good French Sausages Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Sekali lagi, masih berlaku promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang hadir So Good French Sausages Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2 ya. Atau kalau pengen informasi lengkap soal promo harga spesial produk baru di Alfamidi, atau juga pengen tahu promo lainnya, kamu bisa pantengin aja di Instagram @alfamidi_ku. Sekali lagi, Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suara aku, akan ngemul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, kemarin ada yang nelfon aku ya di WhatsApp. Aku taunya ini namanya adalah Mama Violin ya. Jadi sahabat suara, Mama Violin ini kemarin ngechat aku. Enggak sih nelfon, tapi aku enggak angkat ya gara-gara karena aku lagi ngumpul sama teman-teman gitu di radio ini. Jadi ngumpul sama ex staff Trax FM. Jadi akhirnya ya nggak angkat telepon kan, lagi ngobrol soalnya. Terus aku bilang ya udah chat aja. Nah ternyata Mama Violin ini sahabat suara itu mau minta bantuan untuk sebar info pencarian orang hilang ya. Aku nggak tahu udah ketemu atau belum, tapi aku sampaikan informasinya di on air nih sahabat suara ya. Jadi ini dia, ada info orang hilang dari Mama Violin ini sahabat suara. Mohon bantuan dan informasi. Jadi kami sekeluarga memohon bantuan kepada bapak, ibu, saudara, semua sahabat suara ya, kalau melihat atau menemukan orang dengan ciri-ciri. Namanya adalah ini Bapak Muhtar sahabat suara. Bapak Muhtar lahir tanggal 31 Desember 1945. Jadi ciri-cirinya adalah rambut putih, uban, pakai peci hitam ya, sering pikun atau menderita penyakit pikun. Terakhir itu memakai kaos lengan pendek warna hitam, warna orange di bagian bahu kanan ya. Sekali lagi, terakhir menggunakan kaos lengan pendek warna hitam tapi ada warna orange di bagian bahu kanan. Kemudian celana bahan warna hitam, cantung, dan juga memakai peci hitam. Sekali lagi sahabat suara, dengan celana bahan warna hitam, cantung, dan juga pakai peci hitam ya. Informasi kejadian ini hilangnya dari tanggal atau tepatnya hari tanggal Senin 13 Juli 2026 sekitar jam 3:30 sore. Alamat itu Jalan Karya Muda RT 001 RW 001 Sako Baru, Sako Palembang ya. Jadi sahabat suara, kalau kamu ketemu dengan bapak ini ya, tolong boleh dikabari ke nomor handphone pihak keluarga. Ini ada di WhatsApp-nya 0896 0788 6485. Sekali lagi 0896 0788 6485. Sekali lagi 0896 0788 6485 ya. Atau bisa juga ke benar-benar di nomor tadi ya, 0896 0788 6485 ya. Kayak gitu sahabat suara. Dan kalau informasi dari kemarin malam nih sahabat suara, aku di chat itu sampai kemarin malam jam 7 malam itu belum ditemukan ya. Jadi sekali lagi sahabat suara, dengan informasi tadi, kalau kamu menemukan yang seperti itu ya, ciri-ciri segala macam, boleh diinfokan ya. Dan mudah-mudahan harapannya adalah untuk pihak keluarga semoga segera bisa menemukan Bapak Muhtar ya, dan juga Bapak Muhtar pun juga segera ditemukan. Dan sekali lagi sahabat suara, kalau ada ketemu ciri-ciri yang seperti tadi, atau mungkin menemukan bapak yang mungkin, atau ada informasi orang hilang di sekitar kamu, kalau memang mirip dengan ciri-cirinya, silakan diinfokan ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Sahabat Suara di jam 9 teng, yaitu artinya aku akan ngembul udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa banyakin air putih, jangan lupa banyakin gerak, jangan kelamaan natap komputer, jangan kelamaan natap handphone. Gerakin badan ya, keliling-keliling kantor kayak jalan-jalan tipis aja kemana gitu ya. Kalau ngantuk jangan lupa ngopi, cuci muka ya. Terus apa lagi ya, jangan lupa jaga kesehatan Sahabat Suara. Ya, dan juga kalau gak penting-penting amat gak usah keluar karena Palembang panas banget. Walaupun emang ini kayaknya agak-agak mendung ya dari pagi tadi sih sebenarnya. Gak tahu apakah bakal hujan atau cuma sekedar teduh doang cuaca hari ini ya. Yaudah deh kalau gitu jangan lupa Sahabat Suara buat dengerin nanti jam 11 nongkrong bareng Isuara Jakarta, bareng Isuara lainnya juga di Indonesia, dan boleh live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 난 주호진 씨가.
1: Não like me. Du, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu,
2: malu tuh, malu tuh.
3: Gampang lagi.
2: Lu tau?
3: Itu. Gampang lagi ini.
2: Gue nggak kebaca lagi. Lu kesambet lu.
1: Itu dia lagunya.
4: Apa sih?
1: Itu ada nadanya, cek, sumpah. Sumpah itu lagu siapa lagi? Gue sendiri hamingin, gue nggak tahu
2: sih. Ya. Gimana sih?
1: Iya itu gimana dia. Gue tahu lagunya.
2: Ah, gue tahu ya. Itu.
1: Apa?
2: Kursi ya.
1: Oi.
2: Coba refnya.
5: Refnya gimana bun?
1: Oh gini. Itu tadi refnya.
2: Ya Allah.
1: Iya.
2: Awas kamera. Sumpah keserupan nih orang.
4: Jangan nangis ibu.
5: Ini idol apa bukan sih?
1: Iya itu.
2: Lupa deh.
1: Itu lagunya enak banget sih, sumpah.
2: Kasih clue.
1: Ini lagu.
4: Gue tumben gak bisa.
1: Oke, ini lagu gue persembahkan untuk hati lu yang lagi galau.
2: Baru.
1: Tentang kisah yang sedang lo alami saat ini. Penyanyinya cowok ya?
2: Cewek dong.
1: Oh cewek penyanyinya.
4: Apa?
2: Kamu kena gendam dong.
1: Itu
2: kena gendam. Kamu kena gendam.
1: Kena gendam, kena gundam.
4: Akat.
1: Bukan. Penyanyinya ini bukan idol, bukan apa, bukan ya?
2: Kayaknya bukan.
1: Bukan ya. Ini lagu tahun 2025.
4: Lagu tahun 2025 apa?
1: Penyanyinya depannya hurufnya A.
2: Hah? Banyak Dul.
1: Iya.
2: Banyak. Ayu Azhari.
5: Ayu
2: penyanyi.
5: Afgan.
2: Penyanyi itu.
1: Kan orang cewek-cewek penyanyinya cewek.
4: Cewek.
1: Iya.
4: Apa? Kelu lagi dong.
1: Inisialnya ya, namanya dua suku kata.
2: Hah?
1: AM.
2: Coba haming lagi. Anjir. Sekali lagi.
1: Nih ya.
2: Sekali lagi.
1: Gua kasih biar lebih gampang ya.
2: Sumpah. Wah, surupan. Tapi kalau dikasih tahu ini inisialnya gampang.
1: Iya itu. Agnes Monica ya? Bukan.
2: Agnes Monica apa bukan.
1: Ya? Siapa ya? Sumpah ini lagu lu banget picit.
4: Tak segampang gitu, gitu.
1: Apa gimana coba nyanyiin?
4: Tak segampang itu ku mencari penggantimu.
1: Asik.
4: Gitu.
1: Asik. Terus gimana lagi kata-katanya?
2: Terus?
4: Liriknya nggak hafal nih. Tak semudah itu ku menemukan sosok seperti diri aku menangis.
1: Tapi kamu betul sekali.
4: Pengganti mu
1: tak segampang itu ku menemukan sosok
4: seperti dirimu cinta.
1: Cintanya ganti nama si itu dong.
2: Coba.
1: Namanya siapa?
2: Cit.
1: Namanya siapa? Seperti dirimu cinta kan kalau di lagunya gitu.
4: Enggak mau sebut nama.
1: Bambang aja, kita ke Bambang ya.
2: Buluk.
4: Masa istrinya nge-follow aku di second account aku.
1: Complicated. Berarti ini tidak ada hukuman kalau begini.
2: Ada.
1: Iya.
2: Ada draw.
1: Udah akhirnya kita seri.
2: Oh,
4: iya.
1: Kalau gitu kita kasih aja lagunya untuk Citra biar Citra bisa menggaruk-garuk tanah sambil menangis ya Citra ya.
2: Selamat. Makasih ya Cit. Happy. Move on.
4: Iya.

0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di Iswara. Merdeka.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Merdeka.
0: Iya, merdeka, iya merdeka. Emang bener ya sahabat suara, perayaan kemerdekaan itu selalu jadi momen seru untuk kumpul warga, bareng warga. Ya, berbagi cerita dan juga merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sari Wangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng warga daerah kamu, silakan submit aja proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sari Wangi. Periodenya pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Nanti bakal ada 178 pemenang terpilih yang akan diumumkan pada 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
1: Jadi kamu bisa tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan semarak 17-an bersama Sari Wangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan ada grand prize total hingga 17 juta rupiah.
0: Wow.
1: Jangan sampai kelewatan, untuk info lebih lanjut silakan bisa dicek di Instagramnya Sari Wangi @sariwangi_id.
0: Sari Wangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Sahabat Suara masih di Suara Seru, walaupun sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9.55 menit ya. Artinya emang udah waktunya untuk closing nih.
1: Udah habis ya waktunya ya?
0: Iya.
1: Yang bener, yang boneng. Nah itu.
0: Jadi, mau ngasih tahu juga bahwa kita masih lanjutin juga si lelang pre-love-nya di lebar. Lelang barang. Siapa yang bikin sih? Lelang barang. Kurang kreatif ya.
1: Kakak Ican yang bikin nih. Kakak Ican. Kita harus menghormati Kakak Ican dengan segenap pemikirannya yang standar banget.
0: Aduh. Ini tadi di TikTok juga ada yang nanya anakku, apa ini Kak pre-love? Iya pre-love, tapi sistemnya ngelelang ya.
1: Iya.
0: Insya Allah 20% ini akan kita sumbangkan.
1: Betul, tapi ini kita sambil siaran loh, siaran radio. Jadi yang utamanya kita siaran sebenarnya.
0: Betul.
1: Cuma ini biar seru-seru aja, kita gelar lelang pre-love.
0: Alah. Sedikit informasi sahabat suara ya. Ini kita keluar negeri dikit, karena ada kedutaan besar Jepang di Jakarta menyebut masyarakat Jepang kini menilai pekerja Indonesia sebagai sosok yang rajin, jujur, dan baik hati.
1: Thank you so much.
0: Kalau rajin, iya rajin sih. Kita termasuk rajin ya.
2: Rajin loh.
1: Iya kan.
0: Kita termasuk negara yang rush gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk survive.
1: Ditambah lagi kan kita terkenal orang Indonesia tuh ramah tamah.
0: Betul, baik hati dapet tuh berarti.
1: Jadi cocok untuk budaya Jepang, karena orang Jepang tuh juga hormat-hormat gitu loh. Sopan-sopan, baik-baik.
0: Dan sama ya jujur kan? Katanya. Oh iyalah, di Indonesia gak ada korupsi kan, alhamdulillah ya.
1: Kita mah semua
0: gak ada korupsi. Ya.
2: Kan pekerja kan, tugasnya bukan pemerintah.
1: Iya, kalau pekerja jujur.
0: Pemerintah gak kerja emang.
1: Iya. Lah namanya aja kan pemerintah mas, berarti tukang perintah.
0: Oh,
1: tapi gak dikerjain gitu. Kalau misalnya dia kerja namanya pekerja. Tapi karena cuma perintah-perintah aja makanya namanya pemerintah.
0: Oh gitu.
1: Wow.
0: Tapi kalau warga negaranya mah rajin, jujur dan baik hati.
1: Kalau pekerjanya ya jujur dan baik hati.
0: Aduh ngeri gue pulang dari sini.
1: Gitu.
0: Nah, hal itu disampaikan oleh Miochin Mitsuru. Wah gak boleh kebanyakan Miochin nih kalau makan nih.
1: Iya bahaya tuh.
0: Yang melihat jumlah pekerja di Indonesia di Jepang meningkat pesat hingga sekitar 180.000 per orang.
1: Wow.
0: 180.000 orang.
1: Dan bahkan katanya di Jepang itu pekerja Indonesia dapat gajinya itu sekitar 25 juta sampai 55 juta per bulan. Tergantung bidang pekerjaan dan pengalamannya.
0: Masya Allah, kita kerja di sana aja apa ya Allah.
1: Dan katanya di Jepang itu penerimaan terhadap pekerja Indonesia terus membesar, terutama di wilayah pedesaan Jepang. Ya Allah, ini yang aku suka lagi, pedesaannya ya, Jepang
0: betul.
1: Itu bagus banget.
0: Makanya tiga profesi yang sangat-sangat aman untuk ditekuni di Jepang. Kemarin kasih tahu sama orang Jepang yang langsung. Satu,
1: bukan sama orang Indonesia loh yang kerja di Jepang.
0: Iya, tapi itu diakui sama orang Jepang.
1: Iya, betul.
0: Ini tiga profesi yang akan aman kalau lu tekuni gitu di Jepang. Jadi yang pertama itu adalah dokter
1: medis,
0: alias
1: medis,
0: tenaga medis. Yang kedua itu adalah nelayan.
1: Petani ya.
0: Nelayan apa petani ya?
1: Petani deh. Apa petani juga menyangkut nelayan ya?
0: Satu lagi apa? Guru.
1: Guru kalau nggak salah.
0: Guru di sana terjamin pak. Di sini?
1: Yo,
0: biarkan Red yang menjawab.
1: Itu dia makanya.
0: Ya udahlah, siapa tahu kamu mau berubah haluan atau berubah pikiran jadi pengen cari kerja di Jepang. Wah, nanti gue dukung sih, gue support.
1: Kita ke kedutaan Jepang yuk.
2: Ayo.
1: Iya, kalau sekedar kayak mase, araisa mase.
0: Itu masih di Jakarta, masih di restoran Jepang.
1: Lah, tapi kan, at least kita tahu bahasa Jepang sedikit-sedikit. Konnichiwa.
2: Apa? Masuk sushite gitu gak sih?
0: Iya.
1: Tapi kan itu bahasa apa?
0: Sama
1: kiri. Itu bahasa apa? Masih begitu. Lah itu
0: bahasa Jep juga itu Jep. Yeah. Jepara kan?
1: Aduh Jepara lagi bikin hebel.
2: Bahasa Jep kan?
1: Aduh Japan. Ya, itu
0: udah
1: dia.
0: Gitu, kita juga dapat perintah kan langsung dari...
2: Itu dia.
0: Terus kita suruh pindah negara kita.
1: Kan kita sebagai warga negara yang baik mah harus tuh. Tuh ini harus.
2: Jadi salah satu jawaban. Kayak udah dapat perintah, ini peluang-peluangnya banyak.
1: Lah itu udah kayak, makanya.
0: Kayak udah petanda gak sih? Kayak jodoh gak sih?
2: Kayaknya sih gitu.
0: Jodohku maunya tuh
1: diri. Maunya ke Jepang.
0: Suara-suara udah jam 10 berarti waktunya untuk Kinos Gina dan juga Om Indra Om Buluk pamit dari Suara Seru untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi ya.
1: Yeah.
0: Jadi terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7. Besok kita ketemu lagi dari jam 7 seperti biasa di TikTok iya, di on airnya juga iya. Di mana lagi Bun?
1: Di streamingnya juga iya. Kalau mau streaming mungkin yang di luar Jakarta bisa ke iswaranetwork.com/streaming. Yes. Nanti tinggal dipilih Iswara Jakarta.
0: Saya mewakili Kinos Gina, saya mewakili Gina ya, lebih tepatnya, untuk minta maaf ya atas kegaduhan dan juga telinga yang sakit selama 3 jam ke belakang tadi ya.
3: Terima kasih juga yang kirim makanan.
0: Terima kasih buat yang kirim makanan.
1: Masya Allah, terima kasih Fania, buat Fania, buat Ririn,
0: buat Bu Widi ya katanya mau ngirim surabi ya katanya.
1: Nah, kalau Bu Widi itu lebih karena biar nggak kebahas dalam 1 tahun ke depan. Kalau yang ikhlas, yang memang apa nggak ada embel-embel di belakang, itu memang Fania dan juga Ririn.
0: Iya.
1: Ya, kalau Bu Widi itu kan emang kayak nih gue kasih lagi nih biar nggak diomongin
0: diem
1: lagi.
0: Biar diem loh.
1: Biar diem dulu. Ya. Jadi ibarat kata makanan tutup mulut lah.
0: Kita benar. Ya udah kita pamit ya. Sekali lagi terima kasih. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya? Oh.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Jadi Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga mak-mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
2: Asukan.
1: Kata Gina juga apa.
2: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
0: restoran.
2: Iya
0: gitu kan.
2: Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Gitu. Aduh, cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.
3: Kita gas langsung ya.

Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau bingung makan siang apa sahabat suara, coba deh dari kantor kabur aja, misalnya ada waktu bisa cabut 1,5 jam gitu ya. Itu cabut apa emang keluar kantor ya namanya? Ke mall. Karena ada artikel yang bilang kalau kita mengambil waktu jeda ke mall, cuma menghirup aromanya doang, megang-megang barang doang gitu ya, itu ternyata bisa membuat kepala enteng. Cuman masalah satu, kepala enteng dompetnya tuh.

live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Starby and Bloodline with Could Be Us on Iswara, suara warga Indonesia.

Batagor yang ada di Bandung tapi adanya di kilometer berapa gitu di Cipularang. Dijualnya besekan. Apa sih namanya? Sebuah perkara dan sebuah balada ya. Pernah muda dari Bunga Citra Lestari di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Hai, yang sudah menyaksikan di live TikTok dan juga sudah chat ke 0816-114-1014. Tanggal 22 Juli, ada informasi 6 show yang paling beruntung hari ini 22 Juli. 6 show, ini buat Cici Glengka ya, yang auranya sangat cici-cici pantai Indah Kapuk ya. Yang pertama, show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli ini, show ayam. Yang kedua, show kuda. Lalu show babi, show naga, show anjing, show tikus. Dan satu lagi adalah, sebentar, saya klik dulu yang namanya next. Kok gak ada sih nextnya? Ah, gimana sih nih? Oh, udah, cuma 6 doang. Oh, cuma 6. Kenapa tuh saya 7? Oh, ya 6 ya. Oh, papa harus 7. Oh, ini kali ya, ya. On the spot. Well, anyway, 6 show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli. Berarti yang di luar show itu tidak beruntung ke hari ini? Oh my God, mana saya show-nya match.

0: 2.0. Yang pasti kembali adalah untuk kamu sahabat suara yang suka banget sama Preloved dan pengen banget bisa nonton podcast, terus juga pengen shopping. Nah, coba tanggalnya tuh ada tanggal 24 sampai 26 Juli. Mark on your calendar, satu tanggal di situ atau tiga-tiganya boleh, karena semuanya bisa kamu temuin di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru banget, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, bakal bawa cucunya gak ya, lalu juga Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazar dan Preloved dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Yang paling seru, masuknya gratis, dan untuk informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazar, coba langsung aja meluncur ke Instagram @momsweetmom. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Mom Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH, Nusaka, Lila Baby, lalu juga Pure Pau Pau, lalu juga ada Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speak to Me, Karasan, Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan. Dodo Harahap bakal balik lagi, tetap di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di FYP TikToknya Sahabat Suara lewat nggak seorang anak yang bisa bahasa Inggris negosiasi sama orang tuanya atau ibunya untuk bisa mendapatkan screen time waktu libur sekolah kemarin, karena si ibunya tuh pengen narik tuh screen time-nya gara-gara nilai matematikanya merah. Nggak merah sih yang ke-6, tapi si anak itu nego bagus banget. Namanya tuh kalau nggak salah Prabu apa siapa tuh anaknya ya. Tapi ternyata ada benarnya juga Sahabat Suara, kenapa anak di bawah 16 tahun belum siap punya media sosial. Ini dari psikolog, guru besar tetap Fakultas Psikolog Universitas Indonesia ya, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rose Mini Agus Salim MPSI, psikolog, mengatakan memang anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk memiliki akun media sosial. Di breakdown tuh sama dokter ini, Dr. Rose Mini ya, di mana memang menurut, oh ini dulu namanya penyebutannya Mbak Romi nih, karena menurutnya ya, pada usia 0 sampai 6 tahun anak belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima. Terus dari untuk umur 7 sampai 12 tahun anak mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Nah, dari usia 13 sampai 15 tahun udah boleh nonton Warkop DKI ya. Umur 13 tahun ke atas. Ya, umur 13 sampai 15 tahun perkembangan emosi menjadi lebih kuat, walau demikian kemampuan mengendalikan diri atau self regulation belum sepenuhnya matang, jadi anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif. Ngomongin impulsif, shout out untuk Sahabat Suara yang lagi check out yang namanya keranjang oren atau keranjang hijau setiap mau tidur lah. Kayak anak kecil ya kita ya, tahu-tahu impulsif malah bayar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah pengunduran dirinya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Nani mundur untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, namun tetap diminta berkontribusi mengawasi program Gizi Nasional di masa mendatang.

Masyarakat. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yang ditunggu-tunggu hadir sekarang sahabat suara. Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret yang pastinya akan

0: satu siang nanti. WIB Waktu Indonesia Bernadia. Asik. Setelah itu ada juga Armada, tapi sebelumnya Hindia.
1: Oh my God, ini lagu saya.
0: Thank you Prita. Mari kita nyanyikan sahabat suara. Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Bikin surat resign apa ya?
2: Iswara, suara warga Indonesia.

itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi akhirnya Pergi Pagi Pulang Pagi menghasilkan pundi-pundi yang bagus sekali, karena kabarnya World Bank menempatkan warga Vietnam dan warga Filipina sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas sejajar dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Zahad Daspito yang baru saja kembali pulang dari studinya di Australia, Melbourne, kembali ke Kazakhstan alias kawasan Bekasi Selatan ya. Welcome back.

0: Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Menuju ke jam 1 siang, saatnya WIB waktu Indonesia Bernadia, ngobrol bareng Bernadia tentang karya terbarunya. Tungguin ya sahabat suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini suara-suara warga Indonesia. Selamat datang sahabat suara di Musisi Keren bulan ini. Yang pasti di Musisi Keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya, kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya. Udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan. Semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
3: Hai,
2: wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
3: Betul.
2: Kita akan kulik, okay. Kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya? Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan,
3: okay. Bernadia.
2: Tapi sebelumnya selamat datang di suara.
3: Terima kasih sudah disambut.
2: Sudah bangun?
3: Sudah.
2: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
3: Insya Allah.
2: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
3: Oke.
2: Okay. Laut Yang Tenang.
3: Oke.
2: Okay. Satu lagi bisa tebak gak? Kalau dari perawakan yang petit ini. Les boros.
3: Perawakan yang petit. Aku tebak ya.
2: Iya. Urus depannya
3: W. Coba wanita tapu yang mau.
2: Yeah. Itu intronya bagus banget.
3: Oh iya, jadul-jadul gitu ya.
2: Sangat-sangat nostalgic dengernya ya. Yo. Tapi kali ini kita akan ngebahas bukan cuma 3 lagu itu, banyak lagu di dalamnya, ada 10 lagu ya.
3: Iya betul, ada
2: 10 lagu. Wah, ini album berapa?
3: Album kedua.
2: Iya,
3: full.
2: Dan ini dengan lagu yang terbanyak di album ini?
3: Betul.
2: Wow. 1 bulan peluncuran sebelumnya berarti bulan Juni.
3: Bulan Juni benar.
2: Oke. Dari album pertama sampai sekarang apa sih yang paling berbeda dari Bernadia sebagai seorang penulis lagu?
3: Wow. Apa yang paling berbeda? Kayaknya kalau ngomongin album, cara menulisku berbeda banget sih.
2: Oke.
3: Okay. Iya, apa ya, cara menulisku berbeda karena cara aku melihat sesuatu dalam kehidupan ini. Asik. Juga
2: ada.
3: Emang males ngomongnya
2: seorang Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
3: Enggak. Dulu kan aku pasti kan kita seiring
2: berjalannya waktu bertambahnya usia. Itu udah template ya.
3: Itu template
2: sambil mikir soal itu.
3: Benar. Ya kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku enggak jauh-jauh dari percintaan, itu kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak gitu, dan ya kita semua kayak gitu enggak sih, kayak selalu jadi orang yang korbannya gitu, dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
2: Wow. Mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
3: Bener.
2: Asik. Nah ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Aha. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya ada juga tolong bilang ini mimpi.
3: Aha.
2: Semoga gak kenyataan.
3: Mm-hmm.
2: Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
3: Mimpi ya. Mimpi tuh aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini, karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam, terus juga kayak aku I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case. Tentang sesuatu a lot. Okay. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Yeah. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya di mimpi gitu.
2: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo adepin dulu aja deh ini yang terburuknya gitu.
3: Pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget gitu.
2: Aduh. Ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
3: Bener, sisakan ruang kecewa.
2: apa ada yang bilang salah satu netizen yang bilang hari-hariku sangat bernadia.
1: Oh,
2: serius ada di thread. Jadi di hidup-hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh bernadia.
3: Oh,
2: wow ya.
3: Sedih juga ya.
2: Iya, makanya kayak udah mimpinya yang the worst thingnya
3: iya,
2: dulu.
3: Jangan dong.
2: Nah, di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
3: Xerofobia ya.
2: Kenapa kamu takut bahagia?
3: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu. Karena selalu ada perasaan was-was gitu.
2: Oh, iya?
3: Kayak curiga kalau ini tuh something. Kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
2: Pasti abis ini ada yang gak bener.
3: Bener, iya. Ini iya kayak lagi. Ada yang gak beres.
2: Gue juga kayak gitu lagi.
3: Iya kan?
2: Kayak, aduh gue ketawa ngakak abis ini kayaknya ntar gue bakal
3: nangis
2: sedih.
3: Nangis nih, abis ini malamnya nangis.
2: Enggak, nangis sih.
3: Biasanya kayak gitu.
2: Gue tahan sih.
3: Iya, maksudnya, apa ya, xerofobia tuh kayaknya... Dari yang ku pelajari, dari yang aku cari, kalau nggak salah, artinya tuh kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia tuh di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu loh, kayak.
2: Mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri, karena kadang-kadang tahu-tahu gas berbalik arah gitu ya.
3: Bener.
2: Apakah,
3: tapi sebenarnya itu gak boleh sih kayak
2: gak
3: gitu.
2: Gak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
3: Bener.
2: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
3: Bener, iya.
2: Oh ya?
3: Tepatnya, xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan term itu sih, xerofobia itu. Karena waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali. Karena hidupku lagi sangat lurus-lurus.
2: Oh, oke.
3: Okay. Hidupku lagi sangat baik-baik saja.
2: Aman aja
3: lagi
2: ya?
3: Lagi aman aja dalam hal apapun. Mm-hmm. Dalam hal apapun dan kayak... Di situ aku was-was. I was cautiously happy.
2: What next gitu ya?
3: Iya, kayak... Kok ini mencurigakan sih? Kok aneh? Kok semuanya berjalan normal dan lancar? Harusnya gak seperti ini deh gitu.
2: Tapi kamu kayaknya itu bukan Pisces pada umumnya ya?
3: Oh ya?
2: Oh iya. Itu Pisces pada umumnya itu kayak ikan di air. Dia berenang aja gak
3: aku
2: mikir.
3: Cuma, emang iya ya?
2: Nanti kita kulik ya. Seperti apa Pisces yang satu ini ya. Dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini. Yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya Dimimpi. Pasti gak tetap di Suara Warga Indonesia.

0: dan juga Bernadia masih di Suara Warga Indonesia, masih ngobrolin album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu okay. adalah Laut Yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya ini bagian pertama aja deh?
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya. Gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx. Doa. Takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu nulis liriknya tuh, jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya mungkin besok suaraku tak keluar lagi atau mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan?
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati. Mm-hmm. Tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow.
1: Terus aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Mm-hmm. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya. Kayaknya ini aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara?
1: Baskara bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Kok kirain enggak? Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak? Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lagi mencoba untuk diskusi sama?
1: Oh, dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru. Siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico, Enrico Octaviano. Terus ada Randy Padugo udah pernah, Petra Siombing udah pernah, Dennis Ferdinand. Terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya gitu. Benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Vega Antares, Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya
1: idealis
0: produser?
1: Idealis gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu.
0: Batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Okay.
1: Tahu mauku apalah, lumayan kali ini lumayan punya mau.
0: Okay. Nah, ini repot enggak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur.
0: Apa? Repot, iya.
1: Jujur repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku. Apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka, mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat apa namanya sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian? Karena ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup nggak punya pendirian kok. Nggak, tapi
0: karya lo, tapi karya kamu dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau aku lihat.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau
0: tonenya di situ.
1: Oh ya. Kalau itu mungkin depends ya, itu tergantung. Itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak
1: ya.
0: Sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju. Tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni. Bunglon itu di album 2 itu aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa antara Kak Maul atau Baskara bilang, it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suara aku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suaraku gitu.
0: Oke. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Benar.
0: Ya, memang banyak produser di dalamnya. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut Yang Tenang. Gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an awal. Nah, apa yang membuat kamu yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Yang masih relevan.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh warnanya, yang kita Laut Yang Tenang deh, yang
1: somehow musik-musik di era itu justru yang paling everlasting gak sih?
0: Gold.
1: Oh, wow. Golden era ya. Waktu itu. Jadi entah kenapa gak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga, I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Oke.
0: Tungguin aja Sahabat Suara, pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting.

0: Kepo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Bernadia.
1: Halo, halo.
0: Kita buat menyenangkan. Hai.
1: Hai.
0: Enaknya di sini menyapa orang ya, lewat ya. Ya pasti kita masih ngobrolin tentang album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
1: Mm-hmm.
0: Musik videonya ngelup.
1: Oh itu visualizer sebenarnya konsepnya. Oh, lirik video
0: ya. Mm-hmm. Emang sengaja begitu atau
1: sengaja begitu?
0: Oh.
1: Konsepnya visualizer aja. Gitu.
0: Oke. Di musik video atau lirik video itu sendiri, kamu emang sengaja mengambil kreatif itu atau yaudah deh biar rilis saya dulu deh, kan kayaknya kamu orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu ya?
1: Oh tidak.
0: Gimana nih?
1: Kita ya udah rilis dulu, enggak, kita udah mengkonsepnya dari tahun lalu.
0: Oh wow, panjang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Tapi emang kita dari awal pengennya, bukan kita rasa musik video nggak relevan ya, tapi kayaknya biar kayak langsung bisa bret semuanya gitu, ya lirik video semua gitu, serentak kita pakai visualizer gitu untuk menunjangnya gitu. Tapi untuk single-single yang kayak Rabun Jauh kan kita tetap bikin music videonya.
0: Okay.
1: Gitu. Enggak kok, bukan karena lempeng.
0: Emang udah dipikirin banget ya?
1: Udah dipikirin kok.
0: Nah, kalau ngomongin dipikirin, sekarang ini di album Hanya di Mimpi ini sudah bisa didengarkan di semua platform kan?
1: Betul.
0: Ada warning gak buat penikmat musik Indonesia, buat sahabat suara? Ya, warningnya gak usah serius-serius amat aja. Untuk di album ini, hati-hati, kalian akan berdampak seperti ini kalau mendengarkan lirik-lirikku. Ada gak dari seorang
1: Bernadia? Hati-hati triggering untuk kaum-kaum yang gak direstuin. Loh,
0: emang kenceng banget.
1: Loh, alias gak ada yang bercanda kan?
0: Kayaknya pertama keluarnya beneran deh. Tidak direstui. Oh, berarti itu suara akan berteriak di situ ya, kalau dengerin di mobil ya, kayak ini lagu gue sambil hujan-hujanan. Enggak, masa sih?
1: Tidak.
0: Oke, jadi apa? Itu lucu-lucunya kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih warna dari album ini yang benang merah yang tadi kamu susah buat temuin, atau cerita garis besarnya ini di album ini apa sih yang mau disampaikan ke sahabat suara atau penikmat musik Indonesia?
1: Ceritanya. Jadi konsep albumnya kan sebenarnya adalah mimpi-mimpi yang kamu harap tidak terjadi gitu.
0: Okay.
1: Kan. Jadi gak ada sebuah cerita yang kayak bersambung dan utuh gitu.
0: Mm-hmm.
1: Cuman mostly ya itu ketakutanmu gitu. Jadi terutama di sebuah hubungan gitu. Mm-hmm. Cuman apa ya? Kalau harus diambil benang merahnya, kayaknya ini adalah kamu yang dalam sebuah hubungan yang kamu tahu
0: toxic.
1: Enggak, not toxic, tapi kamu tahu ini tuh loh. Ini tuh gak ada ujungnya, tapi kamu udah cukup dewasa untuk
0: memilih, menentukan. Ayo aku bantu.
1: Kayak,
0: ini kayak main kuis ya kita ya.
1: Sabar ya, aku kayak gini ya.
0: Gak apa-apa. Itu tugas aku sebenarnya.
1: Maksudnya kamu udah tahu ini tuh akan berakhir. Uh-huh. Kamu udah cukup dewasa juga untuk tidak memaksakan ini.
0: Uh-huh.
1: Dan kamu udah tinggal tunggu waktunya berakhir, tapi kamu mencoba untuk kayak yaudah kita buat menyenangkan aja ini semuanya gitu.
0: Wow.
1: Gitu. Tapi pas berakhir juga menjadi sedih juga.
0: Selalu ya, kalau yang berakhir itu sedih. Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran.
1: Gak tau sih, aku gak pernah.
0: Oh really? Serius?
1: Gak pernah.
0: Happy terus, kita buat menyenangkan terus ya.
1: Pa banget.
0: Apakah jangan-jangan pelariannya bikin lagu?
1: Bikin lagu banget.
0: Oh iya. Berarti di setiap lagu itu adalah caranya untuk Bernadia selalu menyenangkan ya. Oke. Okay. Main game yuk.
1: Yuk.
0: Biar lebih menyenangkan nih ya. Ini pokoknya Bernadia ini adalah kabarnya adalah seorang ikan alias Pisces.
1: Yep.
0: Kamu suka ikan apa?
1: Ikan aku suka ikan arwana.
0: Ikan mahal ya. Ikan arwana ya. Oke. Okay. Aduh, perawatannya susah lagi tuh ya makannya ya. Jangkrik ya. Oke, okay, seorang Pisces, kita akan tanya tentang hal-hal yang berbau dengan Pisces. Coba nih, apa yang seharusnya dilakukan ke wanita Pisces di saat dia lagi bad mood?
1: Harus diyakinkan.
0: Harus diyakinkan?
1: Iya, kayak di...
0: Kayak gimana sih?
1: Gimana ya? Kayak bad moodnya, depends. Bad moodnya karena apa tuh?
0: Period?
1: Karena...
0: Hormon?
1: Kayak biasa kan kalau lagi period tuh kamu rasa kayak kalau
0: aku nggak tahu selama kapan period.
1: Oh, iya benar. Biasanya kalau perempuan biasa kalau aku ngerasa kayak aku lagi jelek gitu, misalnya lagi kayak lagi gendut jo jelek gitu, kayak aku ngaca pokoknya lagi gitu. Harus kayak enggak kok kamu cantik gitu, harus kayak enggak kamu tetap yang paling cantik.
0: Harus diprincessin
1: gitu,
0: ya.
1: Harus digituin. Oh,
0: dear majesty, oke.
1: Enggak tahu
0: ya. Aku catat ya itu ya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara menenangkan pikiran dan dari ketakutan versi Pisces?
1: Menenangkan pikiran dari ketakutan. Aku sendiri atau apa yang harus orang lain lakukan untukku?
0: Kamu sendiri.
1: Aku sendiri.
0: Center of point-nya kamu.
1: Menenangkan dari ketakutan.
0: Aduh, nih mau gini nih nanti nih kayaknya mungkin enggak ya. Apa iya ya kayak gini? Itu kan kayak kamu harus menenangkan dari ketakutan yang belum terjadi. Apa udah diem aja?
1: Kadang-kadang mencari distraksi itu membantuku, tapi most of the time spending my time alone itu lebih membantu.
0: Oh wow, yeah. Jadi kamu orangnya suka jalan-jalan sendiri atau spend time sendiri?
1: Di kamar.
0: Di kamar?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Kayak nggak terlalu, kalau ketemu orang tuh jadi menurut aku kamu nggak bener-bener merasakan itu, jadi kayak pas kamu balik ke kamar baru itu kamu meledak. Jadi menurut aku mengulur waktu aja kayak malah lebih lama gitu.
0: Oke, okay. Kayak nge-recharge juga kali ya. Oke, okay. Pisces dikenal sebagai zodiak yang bucin banget, bener nggak?
1: Ya.
0: Yeah. Oh, ada yang gemetar, ada yang gregetan. Ya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Mungkin ya.
0: Ada mungkinnya ya.
1: Iya, yeah, banget.
0: Coba kalau lagi kangen, cara nanganin dari seorang Pisces apa? Kangen orangnya itu kayak jauh. Kok bales WA cuma cen belum tang ya. Jadi belum centang dua gitu maksudnya.
1: Belum aku,
0: iya. Pokoknya nyamperin. Ini semuanya adalah waktu. Wah, disamperin.
1: Aku.
0: Iya.
1: Nyamperin.
0: Beda negara disamperin.
1: Belum ada
0: misalnya.
1: Tapi oh, mungkin banget lagi kalau aku. Mungkin enggak?
0: Berarti kamu bucin ya?
1: Parah.
0: Bucin parah. Jauh dari dulu.
1: Parah aku.
0: Wow. Coba, kan kita ngomongin soal red flag. Apa hal red flag yang paling jangan dilakukan ke orang berzodiak Pisces?
1: Kayaknya ke semuanya deh jangan lakukan. Ke Pisces apa ya?
0: Kayak kamu tuh kayak lu jangan coba-coba ke gue punya hal yang red flag ini. Gue udah cut off banget.
1: Wah, salah banget sih. Kalau aku kalau bucin sama orang dia mau ngapain kayaknya aku maafin.
0: Idi, ibarat kata ya. Waduh. Ibarat kata kotoran kuku rasanya coklat lah ya. Waduh. Pokoknya kalau udah bucin ya. Waduh. Oke. Okay. Apa hal yang paling bikin Pisces tertarik dan happy? Dessert? Coklat? Atau di enggak kok kamu cantik walaupun lagi berantakan?
1: Ah itu.
0: Oh, love language-nya word affirmation.
1: Bener.
0: Wow. Berarti kamu orangnya kalau misal punya pasangan ngobrol banget ya, kayak berdua aja.
1: Lumayan ngobrol.
0: Oke, okay. Yang terakhir. Kalau dijadiin satu makanan. Makanan apa yang paling menggambarkan wanita Pisces?
1: Aduh aku gak bisa pikir apa-apa cuy. Di otak aku lagi Dubai Chewy Cookie.
0: Wah. So far sih Pisces sama dengan yang di kehidupan aku ya. Istri aku Pisces soalnya.
1: Oh ya? Demi apa?
0: Demikian sekilas info. Ya iyalah. Makanya ini produser bilang udah Pisces nih dikasih nih. Pisces tapi bener juga lagi apapun itu ya udah ayoin aja deh.
1: Bucin banget ya istrinya.
0: Asli, tahu-tahu Bali kali ya. Oh, lagi dapet tuh biasanya tuh tahu-tahu udah mau booking tiket
1: itu
0: ya.
1: Itu bucin apa impulsif?
0: Impulsif semua. Kamu impulsif enggak?
1: Parah.
0: Wah, udah. Kita akan balik lagi pasti tetap di Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara Warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang iya. Udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah
3: iya,
1: bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
2: Wah.
3: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal.
3: Entar
4: gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras
1: dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Senang banget lagi dia ngomong.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Rahab dan juga perempuan Pisces di sebelah saya, yaitu Bernadia.
1: Halo.
0: Masih di Suara-Suara Warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya kalau ngobrol langsung sama Bernadia ya. Karena kalau aku lihat dari lagu-lagunya kayak, aduh ini gloomy melulu gak ya orangnya kalau ngobrol.
1: Ya ternyata kan?
0: Tidak,
1: tidak
0: ya
1: kan?
0: Dia selalu ingin terlihat cantik walaupun lagi berantakan. Ketahuan sekarang. Semoga hanya di mimpi. Ini udah bisa didengar di seluruh musik platform. Nah kalau sahabat suara, ini panggilan pendengar kita.
1: Oke, sahabat.
0: Hanya sempat mendengarkan satu lagu dari album ini di hari ini juga. Lagu mana yang paling pengen kamu rekomendasikan? Please do listen this track.
1: Please do listen this track dari album terbaruku. Track ke-10 judulnya Belum Sempat Kenal.
0: Belum Sempat Kenal.
1: Iya.
0: Kenapa kamu rekomendasikan itu?
1: Karena mungkin kalau orang dengar kan mungkin orang mencoba mendengarkannya dari track pertama gitu kan.
0: Iya.
1: Mungkin akan lama untuk sampai ke situ, tapi mungkin kalau kalian mau langsung cepet gitu, aku rekomendasikan track favoritku adalah track 10 Belum Sempat Kenal judulnya. Hmm. Itu paling kalau kalian if you need a good cry.
0: Aduh.
1: Coba.
0: Tapi kalau gak ada bahunya gimana dong? Masa nangis sendirian di kamar?
1: Loh, justru lagu itulah yang memeluknya.
0: Aduh. Merinding, kata-katanya bagus banget. Lagu itu yang memeluknya, wow. Oke, setelah album ini rilis, apa yang sudah bisa dibocorkan ke sahabat suara? Showcase ada gak terdekat?
1: Oh iya, aku akan mengadakan album showcase. Semoga hanya di mimpi album showcase. Nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Oh wow. Itu saatnya memeluk diri masing-masing bareng Bernadia ya. Oke, itu dari malam berarti? Sore ke malam?
1: Sore ke malam ya. Around ya.
0: Pas ya, waktu-waktu senja ya.
1: Waktu-waktu menangis.
0: Iya, waktu-waktu menangis hadir.
1: Iya.
0: Wah, boleh tuh bikin playlist ya, playlist waktu-waktu menangis.
1: Benar, waktu-waktu menangis.
0: Lalu kamu aku masukin semua.
1: Yeay, please do.
0: Ke streaming musik itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selain itu ada lagi?
1: Selain itu, oh iya nanti di showcase-nya juga ada guest star-nya yaitu Marbles. Mm-hmm. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak yang mana kejutan yang
0: ya, surprise-nya banyak.
1: Okay. Ini literally.
0: Asik. Literally, makanya cek kalau aku ya.
1: Literally.
0: Oke, okay, sebelum kita pamitan, boleh dong sampaikan pesan ke sahabat suara dan semua penikmat musik Indonesia yang sedang merasa takut menikmati kebahagiaannya sendiri, overthinking kayak what next nih ya kalau gue happy banget tahu-tahu kok begini hidup. Coba silakan dari lisannya Bernadia langsung.
1: Hai sahabat suara semuanya, untuk kalian yang punya ketakutan, punya banyak ketakutan dan mungkin kalian gak bisa sepenuhnya menikmati bahagia atau pencapaian apapun yang kalian rasakan sekarang, please jangan. Tapi kalau kalian setakut itu, semoga lagu-laguku bisa menemani ketakutan-ketakutan kalian. Kalian bisa dengarkan album terbaruku, Semoga Hanya di Mimpi, di semua digital streaming platform.
0: Yeay, thank you banget sudah main ke Iswara. Dan sebagai closing langsung aja kita nikmati penampilan dari Bernadia. Thank you ya Bernadia.
1: Thank you.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah nggak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Isu Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang mau belanja, ini pas banget belanjanya di Alfamidi aja ya. Jadi kamu belanja di Alfamidi, di sini juga bisa tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Juli ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kau bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada dua pieces milk kita, Milky Original Chocobar 15 gram dengan varian yang sama. Ada dua pieces Chupa Cups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama. Atau dua pieces Sosro Teh Botol Original TP 300 ml. Satu piece La Segar Twist Kaling All Varian 320 ml. Atau satu piece Sosro Teh Celup isi 30. Satu piece Chicky Balls Chicky Chicken Choco Crafty Cheese 50 gram. Dan ada juga produk non-food yaitu satu piece Spasio Tisu Travel Pack 150 ply isi 70 seats. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada satu piece Promina Mie Batita Ayam Kampung, sup mie ayam dan sayur, daging dan sayur 75-84 gram. Atau satu piece Oishi Pillows Coklat Ubi Cukup Pandan 100-110 gram. Dan produk non-food ada satu piece Sofresh Minyak Angin Eucalyptus Hot 2x 10 ml atau 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply, 1 piece Super Pearl Pembersih Lantai Apple Lemon Sakura Refill 740-770 ml. Dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces Rebo Kuaci All Varian 60-70 gram dengan varian yang sama. Satu piece Cornetku Sapi Kaleng 200 gram, dua pieces Hello Panda All Varian 42 gram dengan varian yang sama. Ada juga produk non-food, satu piece Mama Lemon Jeruk Nipis, Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter. Dan ini bisa pilih 3 produk. Pokoknya belanja makin untung di Alfamidi, dan belanja minimal Rp100.000 juga kamu bisa tebus murah. Satu piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Pokoknya hemat banget di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Nah, untuk periode pengumpulan proposal ini dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Ya, sekali lagi, 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah dan juga ada grand prize sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat suara. Atau gini aja ya, kalau pengen informasi lebih lanjut, kamu bisa cek aja di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi, bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: manis dan sepetnya.
1: Manis dan sepet. Loh, yang bilang manis sepet dia kan?
0: Iya, tapi kan tadi Bapak manis sepet. Ah, ini ciri-ciri laki-laki.
2: Apa? Ciri-ciri laki-laki.
0: Laki-laki ini
1: apa?
0: Nih.
1: Laki-laki apa?
0: Laki-laki buaya darat nih.
3: Ya elah.
2: Buaya darat penangkaran dan pelatih buaya pulang dulu ya.
1: Kita ketemu lagi besok ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: menyuburkan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall.

0: Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi. Gitu. Udah, gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok enggak ada orang? Susternya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, udah gue. Jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.

0: ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Tenang lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara-suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: Izwara.
1: Izwara.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101.4 FM.

Gurun Hujan dari Juicy Lucy diputerin buat nemenin lo di malam hari ini di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam everyone. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram hanya memperbolehkan lo posting satu postingan ya, boleh foto atau video atau bahkan karusel gitu ya, lo akan posting apa sahabat suara? Ini ada respon dari Kevin from Depok. Gue bakal simpen foto pertama kali ngajak nyokap naik pesawat. Oh. Dulu beliau takut banget naik pesawat, tapi akhirnya berani juga. Sampai sekarang tiap lihat fotonya masih senyum sendiri. Kevin, that's so kind, that's sweet. Salam buat mamahnya ya Kevin ya. Nadine dari Tangerang. Postingan wisuda bang, soalnya perjuangannya lumayan panjang. Oh, katanya sempat hampir DO, tapi akhirnya lulus juga. Nadine, Nadine ngapain aja lo Nadine hampir di DO, ha? Tapi memang kalau disuruh milih kuliah sama SMA, gue masih milih. Gue yang masih keinget di kepala gue tuh ya momen kuliah lagi. Gak tahu ups and downs-nya lebih nyata aja gitu. Kalau SMA ya seru, seru banget SMA. Cuma masih kuliah lagi yang gue inget gitu loh. Yang ya gitu deh. Ada Michelle dari Bintaro. Menurut gue akan posting foto kucing gue bang. Orang lain mungkin liatnya biasa aja, tapi itu foto terakhir sebelum dia sakit. Oh, cat person. Ini kenapa kamera TikTok mati-mati mulu sih, heran gue. Abis ini gue bakal live TikTok ya, sahabat suara di suara.network. Ini gue juga pengen bacain yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara juga. Ada Didin yang unsend, kenapa lo unsend Din? Ada 0856 sekian. Update, gue lagi balik pool nih, Argo udah 1,5 juta. Alhamdulillah, semangat ya. Kata dia semangat buat driver burung biru yang masih pada di jalan. Katanya teriak-teriak. Itulah semangat Beryl yang gue kenal. Semangat siarannya brother. Semoga nanti dapat pasangan buat nemenin lo tiap siaran nih. Kalau bisa yang alik ya. Kira-kira siapa nih yang bisa nemenin gue siaran nih? Kalau gue siaran berdua sahabat suara. Ada beberapa nih bentar. Ini sebenarnya topik kali ini tuh agak mikir sahabat suara. Tapi gak apa-apa, gue butuh insight dari lo. Kalau misalkan lo posting satu postingan, apa yang kira-kira bakal ada di feed lo gitu. Karena Instagram cuma bolehin lo posting satu foto. Kalau mau upload postingan lagi ya lo hapus dulu, baru upload lagi gitu. Kagak bisa dua. Kan misalnya Reti. Malam Beryl, kalau gue cuma bisa simpen satu postingan. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan, gue mau post foto video anak-anak gue waktu balita. Gue mau request lagunya ibu pekerja. Gue mau request lagu ibu pekerjanya Tantri dong. Sorry gak bisa kirim voice note, katanya lagi nangis sendiri di mobil. Kenapa? Jangan nangis Reti, semangat dong. Malam bang, gue Meldi di Subang. Posisi sekarang udah di rumah, duduk santai, atur nafas sambil dengerin streaming Iswara di TV Android karena biar nggak ngebas suaranya. Salam buat abang yang siaran aja, sehat selalu. Thank you, brother. BTW, backsound yang tadi berasa party di kastil bareng Tom and Jerry. Hahaha, thank you, bang. Iya lagi, tapi gue lebih ke Disney, tau. Disney senang, Disney senang. Di sana, dong. Sahabat suara, jawab topik di malam hari ini ya. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam. Kalau misalkan Instagram cuma boleh kasih lo satu postingan, kira-kira postingan apa yang pengen lo post? Kita keran dulu sahabat suara. Nothing lasts forever. Masih di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

perasaan hatinya hari ini mungkin banyak orang yang bikin nyebelin, misalkan bos, misalkan temen, misalkan mantan muncul lagi. Mantan muncul lagi, lo balas apa enggak ya? Gak usah, itu tuh orang-orang yang menyesal aja. Pertahankan value lo guys, iya gitu. Boleh diupdate di Wawanya Iswara di 081.

Arnelita postingan yang dia post kalau misalkan Instagram cuma bolehin ada satu. Postingan di Instagram lo itu adalah postingan keluarga biar selalu tahu.

berkeringat mencari uang untuk keluarganya. Semoga keringat ibu-ibu di luar sana menjadi berkah untuk anak-anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, sorry, lagunya salah. Kita akan masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl.

curhat kali ini masih berhubungan sama topik di malam hari ini. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram memperbolehkan kamu hanya posting satu postingan, ya. Apa kira-kira yang akan kamu posting? Yang bisa merepresentasikan diri kamu gitu. Sahabat suaranya. Tadi kan ada yang bilang gue akan posting motor bebek yang pertama kali gue beli pakai uang gaji sendiri, bang. Oh, itu kan something itu kan, itu sentimental, itu penuh dengan history gitu, penuh dengan perjuangan. Ya nggak apa-apa, bagus. Rani dari Jakarta Selatan, kita dengar bersama-sama ya. Hi Bear, tahun 2022 aku sempat upload foto makan malam bareng papa. Ya aduh, sedih lagi nih gue nih, nggak bisa nih gue nih. Fotonya biasa aja kok Bear, nggak ada yang estetik. Bahkan aku sempat mikir mau archive aja kali ya, karena fitnya jadi nggak rapi. Tapi ujung-ujung gak jadi. Beberapa bulan kemudian papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata itu jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Insta. Aduh, mewel lagi gue. Jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Instagram. Sekarang setiap kali notifikasi di foto galeri ada tulisan on this day muncul, aku selalu buka foto itu. Kadang senyum, kadang nangis. Tapi yang pasti gue gak pernah nyesel. Gue gak jadi ngapus. Syukur lu. Astaga. Rest in peace untuk papanya ya. Hari ini banyak berita duka ya sahabat suara ya. Kayak tadi gue, gue ketemu di, masih di daerah rumah, tempat tinggal gue, gue ketemu dosen gue. Yang gue tahu dia tinggal di kayak di selatan deh gitu kan. Terus saya bilang, lah ngapain mbak di sini gitu. Mantan dosen gue dulu. Iya, tante gue meninggal di seberang. Oh, turut berduka ya kak. Ya, itu dah pokoknya ya. Ini juga nih, Margareta. Malam Beril, aku Margareta. Hari ini hari spesial bagi orang yang sangat aku sayangi. Beliau ibuku, Natalia Tri Endah Lestari Wulan. Meskipun fisikmu tak lagi di sini, aku meniup lilin atau tersenyum menatapku. Oke. Meskipun fisikmu tak lagi di sini untuk meniup lilin atau tersenyum menatapku, rasanya kehadiranmu tak benar-benar pergi. Hari ini membuatku sadar akan satu hal yang sangat mendalam. Seberapapun aku tumbuh, dewasa, dan menjadi seorang ibu, aku akan selalu butuh ibu. Aku merindukan rasa aman yang hanya bisa didapatkan dari sosok ibu. Malam ini, aku juga bikin banana brownie bear. Khusus untuk ngerayain birthday-nya ibu aku. Terharu banget anakku excited nungguin banana brownie-nya jadi. Terus anakku bilang, brownie-nya enak bunda. Terima kasih ya. Sederhana ya bear, tapi bermakna buat gua. Gue dulu iseng bikin di chat GPT foto almarhum ibu sama anak gue Vano. Karena waktu lahir Vano belum ketemu almarhumah ibuku. Pasti ibuku seneng banget kalau punya cucu yang ganteng dan manis ini. Kira-kira Margareta kalau Instagram cuma boleh satu postingan, dia akan posting foto ibunya sama anaknya. Lucu lagi. Karena ibunya sama anaknya belum sempat ketemu. Mamanya mendiang ibu Natalia Tri Endah Lestari Wulan sudah berpulang duluan pas Vano sudah lahir.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia.